0: census night ya palanyamiri tuesday 11th of august pada kawal lungura terno januari ke census kun muni na kunung wanga paeng ujama ngoni census ya nai tuana walun kung ay namir ya available visit census.abs.gov.au or ring him up 1-800-181-227 lil authorized ya Australian Bureau of Statistics to Canberra.
1: Station sponsor.
2: Nakanya kakado kaku panamata nanti mata diphtheria perem warna community kanya. Kalau pana nanti mata apa jenis mana nanti diphtheria dengan ka infected kama tamal kama mata or nanti nan kama garipi kama lirwe orang katakan ni media ka nyirkit me perpata teringkit. Orang katakan ka turu nanti checkin panjual nyinyi ye family nyinyi nanti diphtheria dengan mata perpata tanini. Nanya nilai kan nanya bundak nanya pira ikan mamar perkara mata padek kita beri nanya mampi percak beberapa nanya mata ngambe di kanyu nanya nilai kan padek kita beri kan every tango five mata mana katana kan nanya mata nanya mana tiri apa nak nilai mana katana turu ar klinik kan nanya free kemana arul piham panam elok kita kan featuring mampu nanya community epin nanya free dan perempuan nanya panam mata panam jipri anak nanya flu nuk mata ini ni ingat teman nak mampi ni ingat nanti pernah nampak materi ni kat turu check tama arah klinik turu.
3: 50 Car and Truck Rental is a proud supporter of Tiba Radio.
4: Hi, my name's Robbie. You're listening to Tiba Radio, your voice in the bush.